Ezis lomi bertukano guncis Sagrusia beselom mekano angetis Tudotis mandarin yaskom jinnet yalesh Wezerid Ethiopia mentitabkalesh Wezerid Ethiopia mentit